Arifa mieno na sensis ano anatini gadon afrikana, musika afrikana sensis famtin kasi an quiz marmarni musikensani fanakantzani irifana fokani an kuwa au taramite.

0: Apa cun mana rak brigadier?
1: Ya rab, inspektor.
2: Salam, inspektor.
0: Salam, naro. Mancu din pecah pecah.
1: Sudah tumpuk.
2: Sudah, inspektor.
0: Inonya dia naro jai.
1: Si itu ni jangan ku faham tumpuk.
0: Ijen ni naran dia nunum ketam fini ijen si itu detail.
1: Ah, lewang gambar nun fadun wana sahpas mismis ku kuam nawi.
0: Ay, shemun vadin.
2: Yen inspektor.
0: Yanaranao ary.
2: Matio tompoko.
0: Ho entaron fanazavanao matie.
2: Toy izao ary.